0: Ya, bahasa Melayu ialah bahasa rasmi dan bahasa kebangsaan negara Brunei Darussalam yang ditetapkan secara rasmi melalui Perlembagaan Negeri Brunei 1959 bab 82. Ia berfungsi sebagai bahasa perhubungan, pentadbiran dan sistem pendidikan utama di negara ini. Cantiknya paras putri salju bersama Nenda mencari lokan jika negara ingin maju. Bahasa ibunda jangan dipinggirkan. Si gadis ayu bergelar ratu, umurnya muda masih belasan. Bahasa Melayu bahasa penyatu, tercapai hasrat satu wawasan.
1: National FM Radio Brunei.
2: Bersama dalam rancangan Bicara Sakinah. Bicara Sakinah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama dalam rancangan Bicara Sakinah. Setiap pertemuan kita dalam Bicara Sakinah, seringkali bersama dengan tetamu yang bersama dalam tajuk-tajuk dibawakan sebelumnya. Dan pada hari ini masih lagi bersama dengan Yang Mulia Dr. Dayang Hajah Umi Faizah binti Haji Abdul Rahman, Penolong Profesor Pusat Pendaftaran Ilmu dan Bahasa Universiti Islam Sultan Syarif Ali. Assalamualaikum Ustazah Doktor.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah kita dapat bersama lagi pada kali ini dalam rancangan Bicara Sakinah. Teman kita hari ini bertepatan dengan negara Brunei Darussalam menyambut Hari Keputeraan Raja yang kita kasihi, Kuah Dunia Maha Mulia Perdana Seri Baginda Sultan yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Jadi tajuk yang tadi bawakan bersama, Berkat Kepimpinan Makmur Negara. Dalam Islam, keamanan, kestabilan dan kemakmuran sesebuah negara bukan berlaku secara kebetulan. Ia lahir daripada gabungan kepimpinan yang amanah, rakyat yang taat kepada Allah serta doa yang tidak pernah putus memohon keberkatan daripadanya jua. Jadi mengapa Islam sangat menitikberatkan kepimpinan? Silakan Ustazah Doktor.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, Islam sangat meletakkan kepentingan yang tinggi terhadap kepimpinan kerana ia merupakan prasyarat mutlak untuk menegakkan keadilan, memelihara agama dan mengurus kehidupan manusia di dunia sebagai bekalan menuju akhirat. Rasulullah SAW, baginda sangat menitikberatkan kepimpinan walaupun dalam kelompok kecil seperti ketika bermusafir. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, jika tiga orang keluar bermusafir, maka lantiklah salah seorang daripada mereka sebagai ketua. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi, di samping itu juga, kepimpinan ini merupakan tuntutan fitrah dan tuntutan sebagai seorang manusia yang merupakan makhluk sosial yang memerlukan penyelarasan dalam kehidupan bermasyarakat. Tadi bayangkan, kalau dalam sebuah rumah itu saja ada seorang pemimpin, confirm akan terjadi macam-macamlah chaos jadinya. Sehinggakan pepatah Arab terkenal menyatakan masyarakat tidak akan maju tanpa pemimpin kerana perpaduan dan hala tuju memerlukan satu kesatuan. Seterusnya adalah fungsi khalifah dan amar ma'ruf nahi mungkar. Manusia diangkat sebagai khalifah, yakni sebagai pentadbir di bumi, maka kepimpinan ini adalah mekanisme ataupun alat utama untuk melaksanakan tuntunan syarak, menyebarkan kebaikan dan mencegah kemungkaran dalam skala yang lebih besar. Jadi, di samping itu juga, ia merupakan kepentingan untuk penjagaan agama dan keadilan. Menurut ulama tersohor seperti Al-Mawardi mengatakan, kepimpinan ini berfungsi untuk menggantikan tugas kenabian dalam memelihara agama yang tulen dan mentadbir urusan keduniaan dan lain-lain secara adil. Maka yang terakhir adalah amanah yang dipertanggungjawabkan. Dalam Islam, setiap individu adalah pemimpin dan jawatan adalah amanah berat yang akan dihitung di akhirat kelak. Jadi kalau kita lihat di sini, dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan, setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan dipertanggungjawabkan terhadap orang di bawah jagaan kamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ini menunjukkan bahawa kepimpinan ini bukan hanya sekadar jawatan tetapi satu amanah daripada Allah Subhanahu Taala. Dan kalau kita ni melihat di sini sebuah refleksi kenapa Islam ini sangat menitikberatkan kepimpinan, maka itu adalah untuk kesejahteraan manusia itu sendiri. Tadi saya buat contoh dalam sebuah keluarga. Kita ni bayangkan dalam sebuah organisasi, Dan bahkan Rasulullah SAW lagi menerangkan dalam bermusafir tiga orang pun mesti seorang pun ada pemimpin. Dan kita ni bayangkan apatah lagi dalam skala yang lebih besar dalam hidup bernegara. Maka perlulah ada seorang pemimpin untuk menyatukan rakyatnya, untuk memastikan masyarakat ini sentiasa berada dalam keadaan yang harmoni demi kesejahteraan di dunia dan di akhirat juga.
2: Alhamdulillah, itulah makrimah mengenai tentang tajuk yang dibawakan, berkat kepimpinan makmur negara. Jadi apakah maksud berkat dalam sesebuah negara? Kalau tadi dikaitkan tentang kepimpinan, jadi bagaimana pula maksud berkat dalam sesebuah negara ini, Ustazah Doktor?
3: Okey, baik. Jadi bila tadi bercakap tentang keberkahanan ya, kadang ada kata yang mudahan, berkat rezekimu, berkat masamu, berkat macam-macam lah. Jadi berkat ini bukan semata-mata banyaknya harta. Barakah ialah apabila Allah menjadikan sesuatu itu cukup, memberi manfaat, membawa ketenangan serta keberlangsungan. Dalam konteks yang kita akan bincangkan pada hari ini, Allah SWT berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 96. Jika penduduk sesebuah negeri beriman dan bertakwa, nescaya kami akan bukakan kepada mereka keberkatan dari langit dan bumi. Jadi kalau dalam ayat Qurannya, Allah SWT menyebut لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, perkataan barakah di sana. Jadi, para ulama menyebutkan dua syarat utama bila sesebuah negara itu akan beroleh keberkahan adalah apabila ketika mana masyarakatnya ada iman, iaitu keyakinan hati dan penyerahan diri kepada Allah SWT, dan kemudian takwa. Takwa artinya melaksanakan perintah Allah SWT dan menjauhi larangannya. Yang pertama. Yang kedua, maksud berkat dari langit dan bumi ini, menurut tafsiran para ulama seperti Ibnu Katsir, berkah dari langit merujuk kepada penurunan hujan yang membawa manfaat, manakala berkah dari bumi merujuk kepada kesuburan tanaman, hasil bumi, rezeki yang memadai, serta rasa aman dan keselamatan daripada bencana. Jadi keberkatan ini bukan sekadar kuantiti, tetapi berkat bermaksud sesuatu yang mendatangkan ketenangan, kecukupan dan kebaikan yang berterusan walaupun dalam jumlah yang sedikit. Jadi alhamdulillah negara Brunei Darussalam ini walaupun negara yang sederhana saja besarnya, tetapi jika hidup aman, rakyat saling menghormati, masjid kita dimakmurkan, anak bangsa kita ini mendapat kependidikan, maka itulah tanda keberkatan insya-Allah.
2: Alhamdulillah Ustazah Doktor. Jadi kalau kita melihat sendiri, Brunei Darussalam terkenal sebuah negara yang aman, stabil dan mengutamakan nilai-nilai Islam. Bagaimana kita melihat nikmat keamanan dan kemakmuran ini sebagai satu anugerah yang perlu disyukuri?
3: Okay, alhamdulillah. Kalau saya sendiri merasalah sebagai seorang rakyat Brunei ini, memang kita ini hidup di Brunei ini memang aman lah. Adalah kita ini bangun pagi, ada benda-benda yang kita ini ingaukan dan sebagainya, Masya Allah. Jadi nikmat ini dapat kita ni melihatlah dari kalangan perpaduan kaum kita ni. Kita ni dapat memelihara kestabilan masyarakat kita ni, dan bahkan alhamdulillah negara kita ni sentiasa menjadikan

0: ajaran Islam ini sebagai panduan kehidupan tani seharian. Dan nikmat keamanan dan kemakmuran yang kita dicapai di Bumi Darussalam ini, ia merupakan kurnian Allah Subhanahu Taala yang maha pemberi rezeki, yang maha pemberi keamanan, kemakmuran dan keberkatan. Justru nikmat ini hendaklah dipelihara dengan memperbanyakkan syukur, menjauhi maksiat, memperkukuh perpaduan serta bersama-sama mengimarahkan agama agar keberkatan Allah Subhanahu Taala itu terus melimpahi negara yang tercinta. Kerana yang sebenarnya memberikan kita ni keamanan itu adalah Allah Subhanahu Taala. Maka wajib bagi kita ni untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu Taala terlebih dahulu. Ingin saya bawakan satu kisah ha? Apabila singgasana Ratu Sabak dibawa kepada Nabi Sulaiman dan Nabi Sulaiman terus mengatakan katanya qala hadha min fadli rabbi. Ini adalah daripada kurniaan Tuhanku untuk mengujiku. Liabluwani ashkuru am akfur. Untuk mengujiku sama ada aku ini bersyukur ataupun kufur. Dan sesiapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dalam surah An-Naml ayat 40. Jadi, segala apa kenikmatan yang kita ini ada hari ini, kesenangan, sebagainya itu, ia merupakan datang daripada Allah Subhanahu Taala. Dan maka, dalam surah yang lain pula ada menyebutkan, wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Dan ingatlah ketika Tuhan kamu memberitahu, demi sesungguhnya jika kamu bersyukur nescaya aku akan tambahi nikmatku kepadamu, dan demi sesungguhnya jika kamu kufur ingkar sesungguhnya azabku amatlah keras. Na'uzubillah min zalik. Artinya di sini bila kita ini bersyukur kepada Allah Subhanahu Taala, Allah akan tambah lagi nikmat itu. Maka bila kita ini ingkar, banyak komplain, maka na'uzubillah min zalik, ditakuti kita ni atau kufur. Jadi ada beberapa cara untuk kita ni melihat anugerah daripada Allah Subhanahu Taala ni diterjemahkan dalam bentuk amalan. Yang pertama adalah kita ni memberi ketaatan sepenuhnya kepada ulul amri kita ni, menjunjung tinggi sistem beraja yang menjadi pelindung keharmonian dan hak semua rakyat tanpa mengira kaum dan agama. Kepatuhan kepada pemimpinan ni adalah kunci kestabilan negara. Itu yang pertama. Yang kedua, pengamalan konsep negara zikir. Jadi dalam kita ni memahami ya, negara Bumi Darussalam ni merupakan sebuah negara zikir, perlulah kita ni membudayakan amalan mengingat Allah, bersyukur atas nikmatnya agar Brunei itu terus berkat, sentiasa diturunkan rahmat ke atas negara ini, dan ini merangkumi pelaksanaan ibadah secara konsisten dan penerapan nilai-nilai murni dalam kehidupan tani seharian. Artinya di sini bila kita ni mengatakan kita ini akan menterjemahkan negara zikir dalam bentuk pengamalan, ia bukan hanya terhad kepada pengamalan zikir-zikir, tetapi kita ini mengingat Allah itu dalam setiap perkara yang kita ini lakukan. Bila kita ini ingat Allah, kita ini akan jauh daripada maksiat. Bila kita ini ingat Allah, kita ini akan jauh daripada rasuah dan sebagainya. Bila kita ini ingat Allah, kita ini akan sentiasa menjaga solat lima waktu kita ini dan sebagainya. Yang seterusnya adalah menjaga perpaduan dan keharmonian, iaitu menjaga hubungan baik dan semangat kejiranan pelbagai etnik dan budaya yang menjadi kekuatan sosial Brunei. Jadi sangat penting untuk kita ini sebagai anak Brunei, macam mana kita ini kan mendidik anak bangsa kita ini untuk tidak berlaku rasis dan sebagainya, sebab itu merupakan perkara yang sangat bahaya dan boleh menjadi toksik dalam masyarakat lah. Sebab itu kita ni kalau mendidik anak-anak masyarakat kita ni untuk kita ni saling menghormati, saling menyayangi antara satu sama dengan yang lain. Dan seterusnya adalah menghayati falsafah MIB. Macam mana kita ni kan menjadikan MIB ini, ia bukan hanya satu konsep ataupun falsafah, tetapi diterjemahkan dalam kehidupan tani seharian sebagai benteng daripada anasir luar dan cabaran modernisasi. Kalau kita ni lihat hari ini, sangat-sangat mencabar sebenarnya, yang mana segala informasi ini, ia bukan hanya datang macam bertiketah indah. Anak-anak kita ni boleh men-scroll, melihat daripada TikTok, melihat daripada threads, Instagram dan sebagainya. Dan ini memerlukan benteng yang kuat. Apabila anak bangsa kita ni ada benteng yang kuat untuk memfilter apa yang baik dan buruk, insyaAllah Brunei kita ni akan jadi lebih selamatlah insyaAllah. Ha? Dan seterusnya, macam mana kita ni kan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Taala ni, terus memelihara negara kita ni aman makmur, adalah kita ni sebagai rakyat terus menyumbang kepada pembangunan negara. Artinya, apapun potensi kita ni, apapun kemahiran kita ni, di mana kita ni tetapkan masa ni sebagai cikgu kah, sebagai seorang businessman dan sebagainya, kita ni perlu terus berusaha, perlu bekerja keras dan menyumbang kepada kemakmuran ekonomi negara serta mencapai matlamat wawasan Brunei 2035. Yang saya akan tekankan di sini artinya, setiap seorang daripada ketenian ini berperanan. Setiap seorang daripada ketenian ini ada tanggungjawab dan amanah. Dan apabila setiap seorang daripada ketenian ini memberikan all outnya orang, insyaAllah negara Brunei Darussalam ini akan terus harmoni dengan adanya kerjasama rakyat kepada Raja Ketani. Dan sesuai dengan matlamat mencapai Baldatun Taibatun Warabun Ghafur, negara yang aman makmur dan mendapat keampunan Tuhan, mudah-mudahan ia bukan sahaja melalui ucapan tetapi juga terzahirkan melalui tindakan, tanggungjawab dan perpaduan ketani sehari-hari insyaAllah.
1: Alhamdulillah, dengan izin Allah SWT, di bawah payung kepimpinan raja kita yang adil lagi bijaksana, pelbagai kecemerlangan dan kemajuan negara telah dapat dicapai dan berjaya dilakarkan satu persatu. Sering menekankan kepentingan agama, pendidikan, kebajikan rakyat dan perpaduan. Bagaimana nilai-nilai ini menyumbang kepada kemajuan dan kemakmuran negara, Saudara-saudara?
0: Okay, baiklah. Jadi ada empat nilai tadi, kepentingan agama, pendidikan, kebajikan rakyat dan perpaduan. Jadi nilai-nilai ini sebenarnya membentuk kestabilan sosioekonomi, melahirkan modal insan berdaya saing, menjamin kesejahteraan sejagat serta memupuk keharmonian yang menjadi pemacu utama wawasan negara. Jadi yang pertama sekali adalah tentang kepentingan agama. Memang kalau kita ni mendengar apapun titah kebawah duli, sentiasa menekankan ini tentang agama, tentang sentiasa berpegang teguh kepada akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, sentiasa menekankan tentang Al-Quran dan Sunnah. Sebab nilai-nilai Islam ini ia sebagai panduan moral bagi memastikan keadilan dan kestabilan pentadbiran. Dan kenapa perlu ada agama ini? Kerana dalam ketani membangun ekonomi ketani mahukan suasana yang urus tadbir yang bersih, berkat dan mengelakkan unsur yang dilarang seperti rasuah. Jadi bayangkan kalau orang tu indah berugama, ia boleh menyalahgunakan kuasanya, boleh menyalahgunakan wang yang ia ada, dan agama ini merupakan mekanisme untuk ketenian itu sentiasa mengawal diri agar tetap mengikut arahan Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhi larangannya. Maka agama ini ia menjadi panduan kepada pembentukan akhlak, keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Apabila Islam itu dihayati sebagai sebuah cara hidup, maka lahirlah masyarakat yang amanah, bertanggungjawab dan saling menghormati. Sebab itu kalau kita lihat dalam surah Al-A'raf tadi kan, ayat 16 itu, dua syarat utama. Apabila penduduknya itu, penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, maka Allah limpahkan kepada mereka keberkahan daripada langit dan bumi. Seterusnya adalah pendidikan. Kenapa Baginda Sultan sentiasa menerapkan tentang pendidikan ini? Kerana dari pendidikan ini akan lahir modal-modal insan. Kepentingan ketani melahirkan anak bangsa ketani yang cemerlang dari sudut akademik, bukan saja akademik tetapi spiritual juga. Maka pelaksanaan inisiatif seperti perintah pendidikan agama wajib itu yang merupakan memastikan keseimbangan antara ilmu duniawi dan ukhrawi. Dan seterusnya, bila anak bangsa ketani ada pendidikan, ia akan melahirkan tenaga kerja tempatan yang berilmu, berkemahiran dan berdaya tahan, resilient. Penting kita ni ada sikap resilient ini demi untuk merealisasikan pembangunan negara. Dan seterusnya, pendidikan ini juga akan melahirkan pemimpin yang berintegriti. Sebab itu kita ni kadang ada mentaliti kan, macam betah singin sini saja aku belajar macam tu. Tapi sepatutnya mindset yang kita ni ada, belajarlah tinggi-tinggi selagi mana kita ni ada keupayaan, selagi kita ni masih diberi peluang. Dan Alhamdulillah, Masya Allah, di Brunei ni, seperti di pendidikan itu sampai kita ni ke Institut Pengajian Tinggi ya, cuma tu. Maka ini perlu diambil dengan sebaik-baiknya peluang itu, sebab ilmu ini ia tidak akan sama dengan orang-orang yang ada berilmu. Sebab itu dalam surah Al-Mujadilah, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, berfirman, Allah akan mengangkat darjat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa darjat. Maka wajarlah kebawah duli yang maha mulia, Paduka Seri Baginda Sultan sentiasa menitik beratkan tentang pendidikan ini. Dan seterusnya adalah kebajikan rakyat. Alhamdulillah, Masya Allah, di Brunei ini, kita ini banyak menerima subsidi, subsidi pendidikan, subsidi air, subsidi kesihatan dan lain-lain yang dia dapat disebutkan pada kali ini. kerajaan menyediakan kemudahan ini yang kritikal lah, boleh saya panggil.

0: seperti pendidikan dan penjagaan kesehatan secara percuma dengan kos yang sangat-sangat rendah bagi menjamin kualiti kehidupan rakyat. Kepentingannya pastinya banyak, yaitu antaranya adalah mengurangkan jurang kemiskinan, mewujudkan masyarakat penyayang, memupuk rasa syukur dan saling membantu, dan mengukuhkan kepercayaan rakyat terhadap institusi negara. Dan bahkan kita pun maklum adanya penubuhan yayasan seperti Yayasan Sultan Haji Hasanah Bolkiah menyumbang secara langsung dalam membantu golongan yang memerlukan dan meningkatkan taraf hidup rakyat. Dan seterusnya yang terakhir adalah nilai keempat, iaitu perpaduan. Perpaduan ini sangat-sangat penting sebab ia akan melahirkan semangat patriotisme. Ia akan melahirkan semangat sentiasa cintakan negara kita ini. Bayangkan kalau kita ini ada rasa cintakan negara, macam mana tu anak bangsa kita ini akan jadi ya? Jadi semangat patriotisme ini akan melahirkan perpaduan yang utuh dalam kalangan rakyat dan membolehkan perancangan dan dasar negara dilaksanakan tanpa ada gangguan. Dan yang terakhir adalah perpaduan ini ditekankan kerana ia akan melahirkan masyarakat yang ada ketahanan nasional. Keharmonian masyarakat berbilang kaum dan budaya akan mengelakkan konflik sekaligus menjadikan negara destinasi yang selamat, aman dan makmur. Jadi dalam konteks Negara Brunei Darussalam, empat tonggak ini, tadi yang tadi sebutkan tentang agama, kebajikan, pendidikan dan perpaduan, ia selaras dengan aspirasi MIB dan konsep negara zikir. Jadi agama menjadi asas kehidupan, pendidikan membentuk model insan yang berilmu dan berakhlak, kebajikan rakyat dipelihara melalui pelbagai dasar dan kemudahan yang disediakan, manakala perpaduan menjadi kekuatan utama dalam mengekalkan keamanan dan kemakmuran negara. Dan kesemuanya ini merupakan nikmat Allah Subhanahu Wataala yang perlu kita dipelihara sama-sama melalui kesyukuran, ketaatan kepada Allah Subhanahu Wataala serta tanggungjawab bersama seluruh rakyat dan pemimpin. Wallahu'alam.
1: Adalah satu keberuntungan bagi rakyat dan penduduk di negara ini apabila seorang raja sentiasa memikirkan hal ehwal kebajikan rakyat dan penduduknya. Justru sebagai rakyat dan penduduk yang bernaung di bumi Darussalam ini, maka adalah menjadi tanggungjawab kita untuk sentiasa taat dan patuh kepada raja ataupun pemimpin kita. Generasi muda merupakan pewaris negara ya. Jadi bagaimanakah belia boleh memainkan peranan dalam meneruskan legasi kemakmuran yang dinikmati hari ini, Ustaz Doktor?
0: Okay, baiklah, alhamdulillah, soalan yang sangat menarik ah. Mungkin memanggil diri sendiri sebagai seorang belia juga. Jadi banyak pepatah yang mengatakan jika ingin melihat masa depan sesebuah negara, lihatlah kepada generasi belia pada hari ini. Maka dari pepatah-pepatah ini kita ni nampak di sini belia memainkan peranan penting sebagai pemangkin transformasi negara. Belia boleh meneruskan legasi kemakmuran dengan menguasai kemahiran tinggi, bergiat aktif dalam bidang-bidang keusahawanan serta memelihara nilai-nilai murni dan perpaduan demi merealisasikan matlamat wawasan jangka panjang negara. Mungkin akan saya huraikan beberapa langkahlah bagaimana kalau bis kita seorang belia ataupun anak-anak bis kita seorang belia. Yang pertama, pemeliharaan jati diri. Belia perlu memelihara jati diri dengan berpegang teguh kepada nilai-nilai agama, budaya dan falsafah negara agar kemajuan yang kita ni capai itu ia seimbang dengan kekuatan rohani, akhlak dan identiti bangsa. Kita ni lihat pada harian ya, dalam era globalisasi dan media sosial ini, jati diri yang kukuh ini ia akan menjadi benteng daripada pengaruh negatif serta membentuk belia yang berintegriti, berdisiplin dan bertanggungjawab. Di samping itu juga, para belia ini perlu menekankan tentang kepentingan akhlak. Akhlak yang mulia ini ia merupakan asas asas kepimpinan seorang belia. Sebab itu tak, walau pandai mana pun ia, walau banyak kemahirannya, tetapi kalau ia berakhlak maka sangat-sangat rugi. Sikap amanah, jujur, beradab, menghormati orang lain, menjaga tutur kata dan sebagainya akan menjadikan para belia ini merupakan role model kepada rakan sebaya dan generasi akan datang. Jadi sebagai pewaris kepimpinan negara, belia hendaklah menampilkan akhlak Islam dalam setiap aspek kehidupan termasuk di media sosial agar mampu menyumbang kepada pembangunan negara yang maju, harmoni dan diberkati oleh Allah Subhanahu Taala. Sebab itu para belia kalau kita ni kadang-kadang kalau ada keyboard ni keyboard di tangan di depan kita ni, mobile di tangan-tangan kita ni, sebelum kita ni mempost apa-apa komen ke apa, fikir dulu apa kebaikannya dan sebagainya.

0: Ya, sebab ditakuti daripada jari-jemari kita ini takut melahirkan perkara-perkara yang mengundang fitnah terpulang, bukan mengundang pahala. Itu yang pertama, pemeliharaan jati diri. Kedua, pendidikan dan kemahiran masa hadapan. Beliau pada hari ini perlu melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan, kemahiran teknikal serta kompetensi abad ke-21 bagi menghadapi cabaran dunia yang semakin berkembang. Ya, orang hari ini kita ini dah dapat selesa lah. Perlu go out from comfort zone kita ni. Perlu keluar daripada zone selesa kita ni. Macam mana kita ni akan menggunakan kepandaian kita ni, keupayaan kita ni dalam penguasaan teknologi digital. Masa ni lagi ada kecerdasan buatan lah, iaitu AI, Artificial Intelligence, analitik data, komunikasi, pemikiran kritis dan kreativiti amat penting agar mereka mampu berdaya saing serta memenuhi keperluan ekonomi moden. Namun, kemajuan teknologi ini hendaklah dipandu oleh nilai agama, etika dan integriti supaya setiap inovasi yang kita ini manfaatkan itu adalah kesejahteraan masyarakat dan pembangunan negara. Jadi maksudnya di sini, apapun kita ini punya kemahiran, skills yang kita ini ada tu, kalau boleh ia punya manfaat itu dimanfaatkan untuk organisasi, untuk para belia di luar sana, untuk masyarakat, untuk ummah, supaya kita ni punya legasi itu berterusan, insyaAllah. Dan yang seterusnya adalah penglibatan belia dalam keusahawanan dan inovasi. Jadi, para belia hari ini perlu meneroka bidang perniagaan yang baru, termasuk kadang-kadang kita ni sebut the green, ya, ekonomi hijau, perusahaan sosial, untuk mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan dan menjadikan ekonomi negara lebih bertahan. Dan yang terakhir adalah sebagai seorang belia, sebagai seorang pewaris kepimpinan di masa akan datang, para belia hari ini sangat digalakkan untuk melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti kesukarelawanan, khidmat masyarakat serta penglibatan dalam NGO sebagai platform untuk membina kepimpinan, semangat kesukarelawanan dan keprihatinan terhadap masyarakat. Jadi penglibatan ini, ia bukan sahaja memupuk sifat belas ihsan, empati dan kerjasama. Bahkan, di samping itu, ia akan meningkatkan kemahiran berkomunikasi, kemahiran kepimpinan, kemahiran menyelesaikan masalah, membuat keputusan dan bekerja dalam satu keputusan. Dan dalam masa yang sama, ia akan memperkukuhkan perpaduan serta integrasi sosial dalam masyarakat yang berbilang latar belakang. Jadi, ia tak syoknya tu kalau kita ni terlibat dalam aktiviti kesukarelawanan sebab berkumpulkan tu belia-belia daripada latar belakang yang lain, sesi perkongsian, saling bertukar pendapat atau akan mengukuhkan dan menjadi support system seorang belia kepada belia yang lain dan terus menjadi agent of change, ya, agent perubah antara satu sama yang lain sebab orang ini akan saling ikut-mengikut. Maka, mereka adalah role model kepada daripada satu belia kepada seorang belia yang lain, insyaAllah.
1: Alhamdulillah, itulah Ustazah Doktor dengan tajuk tadi bawakan bersama pada kali ini, berkat kepimpinan makmur negara. Jadi, apakah inspirasi yang boleh kita ambil daripada kepimpinan baginda dalam membangunkan negara ini, Ustazah Doktor?
0: Okay, masyaAllah, alhamdulillah, banyak sebenarnya inspirasi yang boleh kita ambil daripada kepimpinan ke bawah duli. Kepimpinan baginda diterjemahkan melalui beberapa nilai terasa dalam membina negara yang progresif. Mungkin ada banyak lagi pastinya, tetapi saya akan sebutkan 4 sahaja. Yang pertama, keutamaan kebajikan rakyat. Baginda sentiasa meletakkan perihal kebajikan, kesihatan dan pendidikan rakyat ini sebagai keutamaan. Baginda sentiasa memastikan bantuan perumahan dan infrastruktur asas ini disediakan secara meluas demi untuk keselesaan penduduk. Itu yang pertama. Yang kedua, baginda sentiasa berpandukan falsafah MIB. Pemerintahan baginda kukuh berteraskan nilai-nilai Melayu Islam Beraja yang menjamin keharmonian pelbagai kaum dan agama di negara Brunei Darussalam. Yang ketiga, kesinambungan wawasan negara. Melalui wawasan Brunei, kepimpinan baginda merintis jalan ke arah ekonomi yang dinamik dan mampan mempelbagaikan sumber pendapatan negara selain daripada minyak dan gas. Yang keempat, nilai kepimpinan yang wajar kita ni contohi daripada baginda Sultan adalah sifat prihatin dan mendengar. Hubungan erat antara raja dan rakyat terserlah melalui tradisi junjung ziarah dan tinjauan mesra yang membolehkan baginda Sultan memahami sendiri keperluan rakyat di peringkat akar umbi. Jadi, Ketani sebagai seorang rakyat, sebagai seorang belia, sebagai ahli dalam masyarakat Ketani, di mana pun Ketani berada, sewajarnya empat nilai ini menjadi inspirasi Ketani dalam Ketani mengurus Ketani punya organisasi sendiri ataupun bahkan paling kecil mengurus keluarga Ketani, iaitu bagaimana Ketani boleh menerapkan sifat empati, sifat belas kasihan, sentiasa menjunjung tinggi nilai MIB ini, dan bagaimana Baginda Sultan itu sentiasa berpandangan jauh, visionary dalam menentukan bagaimana ekonomi Brunei masa akan datang dan sebagainya. Dan yang tadi terakhir itu adalah sifat prihatin dan mendengar. Kadang Ketani biasa bercerita tapi kurang mendengar. Macam mana Ketani kan menjadikan diri Ketani ini seorang good listener supaya Ketani memahami kesusahan orang lain dan bersama-sama menjadi sebahagian daripada problem solver, bukan pulang jadi masalah tapi problem solver di dalam masalah yang dihadapi itu, di dalam masalah yang dihadapi agar masyarakat Ketani terus erat, terus kukuh, terus harmoni dengan adanya saling takaful dalam bahasa Arabnya. Takaful ini artinya saling tolong-menolong dalam perkara-perkara kebajikan, insyaAllah.
1: Jadi itulah, sesungguhnya sifat yang ada Baginda itu merupakan kepimpinan contoh yang patut diteladani oleh kita untuk sama-sama menjalankan amanah yang telah ditanggungjawabkan. Jadi sekali Ustaz Doktor, apakah harapan dan doa kita agar Brunei Darussalam terus menjadi sebuah negara yang diberkati, aman dan makmur di bawah naungan Allah SWT?
0: Alhamdulillah, sebagai penutup, marilah kita ini sama-sama memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat yang telah dikurniakan kepada negara Brunei Darussalam, nikmat keamanan, kemakmuran, perpaduan dan kestabilan yang Ketani kecapai ini merupakan anugerah Allah Subhanahu Wataala yang amat besar nilainya. Justru menjadi tanggungjawab Ketani untuk mensyukurinya dengan memperkukuhkan keimanan, memelihara perpaduan, mentaati Allah Subhanahu Wataala serta menyumbang ke arah pembangunan negara mengikut kemampuan masing-masing. Harapan Ketani setentunya agar Brunei Darussalam terus kekal sebagai sebuah negara zikir yang sentiasa berada di bawah rahmat dan keberkatan Allah SWT. Mudah-mudahan negara Ketani terus maju dalam pembangunan, kukuh dari segi ekonomi, cemerlang dalam pendidikan, harmoni dalam kehidupan bermasyarakat agar sentiasa dipelihara daripada segala bentuk bencana, perpecahan dan fitnah. Dan mudah-mudahan kita doakan agar Allah SWT terus mengurniakan kesihatan yang berpanjangan, kekuatan, kebijaksanaan dan taufik kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Abulqiyah, Mu'izzuddin Ad-Daulah, agar Baginda terus dikurniakan petunjuk dalam memimpin negara dengan penuh keadilan, hikmah dan kasih sayang terhadap rakyat. Semoga Allah SWT memelihara Baginda, Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Raja Isteri, kerabat diraja serta seluruh keluarga diraja dalam limpahan rahmat dan perlindungannya. Saya akhiri dengan sebuah ayat yang saya ada sebutkan tadi sebenarnya, surah Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ista'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum, shadaqallahu alazim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengisytiharkan, demi sesungguhnya jika kamu bersyukur, nescaya aku akan menambahkan nikmatku kepadamu, shadaqallahu alazim. Ayat ini mengingatkan kita bahawa nikmat keamanan dan kemakmuran hanya akan terus berkekalan apabila kita menjadi hamba yang sentiasa bersyukur, taat kepada Allah Subhanahu Taala dan berusaha memelihara kesejahteraan negara. Wallahu a'lam bissawab.
1: Alhamdulillah Ustazah, itulah kaitan tajuk yang tadi bawakan, berkat kepimpinan makmur negara dalam sambutan dan perayaan Hari Keputeraan Raja yang kita kasihi, dan sebagai tanda syukur dan tak setia yang tidak berbelah bahagi kepada raja kita, sama-samalah kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu Taala, semoga detik keputeraan yang bersejarah ini akan berulang lagi tahun demi tahun dengan Baginda beroleh pemeliharaan, perlindungan dan pertolongan Allah SWT serta kekal-kekalan memerintah bumi bertuah Brunei Darussalam. Amin rabbal alamin. Terima kasih Ustazah untuk pertemuan kita hari ini. Sama-sama. Dan juga mewakili Rabit Dayangku Ajah Rahmawati binti Baginda Haji Ibrahim mengucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ya, demikian seketika tadi audio kita telah dapat bersama menerusi rancangan Bicara Sakinah edisi khas sempena dengan Hari Keputeraan dengan tajuk Berkat Kepimpinan Makmur Negara. Semoga dengan apa yang telah disampaikan dan diperdengarkan kepada kita sebentar tadi, sedikit sebanyak akan dapat ya kita jadikan sebagai tempat kita untuk mencurahkan rasa cinta dan juga ketaatan kita kepada raja yang kita cintai. Membawa kita ke pukul 10.53 pagi waktu negara Brunei Darussalam.

Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk daerah Brunei dan Muara. Sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke-80 tahun ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Muazzad Imwad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam diadakan pada hari Rabu 29 Julai 2026 di Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan. Dengarkan siaran langsung di Nasional FM sekitar pukul 9.10 minit pagi. Laporan awal di pilihan FM Inggris sekitar pukul 8.30 minit pagi. Dan pilihan FM Mandarin sekitar pukul 9.15 minit pagi. Siaran juga boleh disaksikan di RTB Perdana, RTB Sukma Indra, dan penstriman RTB Go, Go Live sekitar pukul 9.10 minit pagi. Marilah kita bersama-sama hadir demi menzahirkan rasa syukur dan taat setia yang tidak berbelah bagi terhadap Raja yang kita sayangi. Raja terbilang, agama dijulang, negara gemilang, daulat ke bawah dunia.

Baiklah, Anda, kita berhenti rehat seketika untuk mengikuti siaran berita. Selepas berita nanti ada lagi rancangan-rancangan yang bakal menyusul menemui Anda di pagi Jumaat ini.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubilee 1 Radio Brunei, saya Majdi Dr. Haji Serbini dengan berita Asia. Singapura menegaskan kepada mereka syarikat bahawa tiada asas teknikal atau ekonomi untuk mengenakan tarif terhadap republik itu, memandangkan Washington mencatat lebihan dagangan yang semakin meningkat dengan negara berkenaan, kata Menteri Luarnya Tuan Vivian Balakrishnan. Perkara itu disampaikan ketika pertemuan beliau dengan Setiausaha Negara Amerika Syarikat Marco Rubio di luar mesyuarat Menteri-Menteri Luar ASEAN ke-59 di Manila kemarin. Tuan Balakrishnan turut menyifatkan pertemuannya dengan Tuan Rubio sebagai perbincangan yang baik, terbuka dan terus terang. Malaysia kekal dalam kelompok 10 pasport paling berkuasa di dunia apabila menduduki tempat ke-7 dalam Indeks Pasport Handler 2026 dengan pemegang pasport Malaysia menikmati akses tanpa visa atau visa semasa ketibaan ke 183 destinasi. Singapura mengungguli kedudukan itu dengan akses tanpa visa ke 192 destinasi, diikuti Jepun, Korea Selatan dan Emirat Arab Bersatu yang berkongsi tempat kedua manakala Sweden berada di tempat ketiga. Di Asia Tenggara, Malaysia mengekalkan kedudukannya sebagai pemilik pasport kedua paling berkuasa selepas Singapura, manakala Brunei Darussalam berada di kedudukan ke-19 dengan akses ke 163 destinasi. Sementara itu, Thailand berada di kedudukan ke-63, diikuti Indonesia di tempat ke-68 dan Filipina ke-72. Vietnam pula berada di kedudukan ke-87, Kemboja ke-88, Laos ke-89 dan Myanmar ke-91. Dianggarkan 1.4 juta penduduk Gaza dijangka berdepan tahap tinggi ketidakjaminan makanan akut sehingga Disember 2026, meningkat daripada 1.2 juta dalam tempoh pertengahan April hingga Jun, meskipun terdapat penambahbaikan hasil bantuan kemanusiaan. Memetik analisis terbaru klasifikasi fasa keselamatan makanan bersepadu IPC, laporan itu menyatakan jumlah penduduk yang berdepan situasi krisis atau lebih buruk dijangka meningkat kepada 67% daripada populasi Gaza, manakala 212 ribu orang dijangka kekal dalam situasi kecemasan dan kesemua 5 wilayah diklasifikasikan berada dalam fasa krisis. IPC memberi amaran bahawa kemajuan yang dicapai baru-baru ini kekal sangat rapuh berikutan bantuan kemanusiaan berkurangan sejak Februari akibat kekangan pendanaan dan ketidakpastian mengenai operasi pertubuhan bantuan antarabangsa. IPC menggesa akses kemanusiaan yang berterusan, perluasan program pemakanan dan penghentian kekal pentupuran bagi mengelak

0: menunjukkan kemajuan yang dicapai baru-baru ini terjejas. Dengan itu, sekian berita Asia dari Radio Brunei disunting oleh Haji Sal bin Haji Munab dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita ringkas akan dapat diikuti siarannya pada pukul 12:30 hari nanti.